Matang data disi, layang nasali, pugai na laykol da, asum na sayhubisema, sayring bana, singtam na bagante.

Thorum senduk tu na tahan jari ba si Akash wan Imphal gi, Kang Lab channel gi, ayu gi thorum pering ni. Hauzik tabisi, tongan tongan ba khonjal da, Manipuri matamisi sing. Kudol jahan ba de tabisi, anu bum ro sita sarma gi khonjal da, taurang bum samungung na, sering ba matamisi. Asum na sayu bisi ni, nau jari bi, ningol gi pun sida.

tongan tongan ba khonjel da matam sisim adom na tabiri akas bani phol ge kangla channel ge ki thorum paring da matang da mukta bi si yumnam thajaman bi gi khonjel da osi samarendra ne sering bi si asum na se hori ningsing lidara kauram ladara

Mintel zon na bacandra singgi konjal da mata misa yang dikakta biri. Sering kiwis ngdi ke sinanda amadi. Tang zon kora. Hauzika muktabisi.

0: Kari.
1: Coba.
0: Sar.
1: Mi kaya ya, mi mapan da ibu unna mengairi sing
0: do. Sar, kun namuk suram ni sar.
1: Menteri MLA ofisa sing ayo bro.
0: Yau dia sar.
1: Nang na masak hang bro abe.
0: Sar, kender gidi yau yau dia. Atu apa tabaki kari gi. Lanai wapam gida mak lak pung ak tu ini tawi. Sar, oja kres yau we.
1: Anu pung ak tera hane goja sing dura.
0: Anu budi yau bu uji dia. Hane tu ini lak kres pung ak tu ni sar.
1: Coba.
0: Sar.
1: How much is that? I'm talking here. What time is it? I'm talking
0: here.
1: Sir, that's not hang if she.
0: Why?
1: Ha. Thaba khapi u. Adigi ha. I'm talking to you. I'm not the minister. I'm Sara. Then ha.
0: Sir.
1: Lakshle. I'm not Harushi. Not the. But she had to be silly. Me. I'm not.
0: Sir.
1: I'm not silly. Me. Ha. I'm not Rogi. So I didn't.
0: Sir.
1: Not that.
0: Sir.
1: Are my thaba ko talking anu. Ha.
0: Sir.
1: Adigi oiranu.
0: Sir.
1: Are magi pasharo tuon giba da unaga thau ya khole me mas.
0: Sir.
1: Ha. Hujan kah siapa tu na ini na ngono heh hangim sih, kang bra? Aiy masih coba. Hai nanti apa dah nanti naya ba? Nak siang ngai jadiim sih. Nanti si nang na ucik ama nauri na ni khangde, nomi na ni khangde, kape ne? Ha? Kape? Ucik tu palau orang ngapa? Ha? Pai tu kro ba? Aduh na nomi maru tu nauri maru tu na am kau sih dia kau kulu bra ba? Kulu dia ba? Betul. Aduh aku isu apa? Bot maya ada dia apa? Se, aye migi yang dengai botol lisi yang mereka pesan se, cebak iyalin ne apa? Aduh bot loh, mereka yang dengai ngon thada dia, nang dia ngon thada dem ne, na aye dah mumi mumi macam lekang thoru dia apa? Cenah dem ni na, ha?
0: Cenah dia cah?
1: Cenah dia apa? Coba, ngasih dia ne? Aye mi unar roy, meeting aru pam leh re, aduh na maya ambil seling ro, ko? Nang na thok pam hai ro, ko? Mana na bahai wahai, mana na bahai wahai, mana na bah?
0: Panisha. Eh, hai jeng.
1: Karena ane bu, putang ngam macam nanti ni. Am sih lu, ada bang nongan ni, mesti aku unar leh dia ini kerai dia lembak sahul ngah di kanan tuk tu ni. Hello. Khan. Hello, ire. Kaki no mesti pang dah ni, mesti pang hundak kumi. Nacak re. Ngerang itu. Kerang itu payih ni, nungang itu. Chicken day di matam sah, adunah hall itu day di tap tak jasil lepas ni na. Kerang hilang itu yogurt ni awan ni. Koi finance sah di luar ramai kerang nungang di. Kerang di lor nungang tu luar ni koi miam kain adunah maris day han kerang anda. Ha, kerja bayar tu mesti menakjang rehabra kerino escort ka bayar kerja tu kita dorai.
0: Sir. Ata ini cakre, aduh dah, ujar sing tu dia, ya ada amuk tu unat jege kujeruin hai dia, aduh, aisyu panah ya amnakan hai je bani, ya ada sa, meeting tu loe bengai rasu ngajar lagi hai ribu sa.
1: Anam kan rasu seita oiba, soalnya tu dia, ya mahnya roy tu ribu, ya mahnya roy tu, kali lo kolej kudrama, bu pulap, aku tu loksel loai si bu, mapaga nana ngam duri nuami, ha, sekarang link.

shoi kidana ba lam kidana ba chekshin na khong thang laga lambi chatli ba icham cham jaba pakhang amaga leisha bi amaga khungangi sanjabung lamhang duda ukhada singju bora chaminari nungai yai phaba kayana asemba atamba hotel duda chauchong momo chaminari nungshibagi ahanba saihauda pakhangduna haikibada laisha bina asumna khanjaki.